0: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
1: Tukule nsobyo kuchusa akalimiko, no kajia kuchikumi musambu katonyeze muenda, Pal FM.